Kuchikumi mumu samba katanyeze muenda Parva Africa Radio ekulerio muntu wabulijo mwebali nyo mwebali dala bachagina masuno kubira antimutu gobereda chemukola chamanyi nyo njene dala njaga na kujo

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu n'eya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali hamu.
2: Gunjuka Nepal FM nga lino lye bangu lyo ly'abawummuze bonna.
3: Gunjuka.
2: Gunjuka. Lindirira.
4: Sky will make your heart skip a bit at the